ngidlulana lapho umlaleli ngidlulana lapho ngenza kwethu angibheke amabhasi ke manje zamaphansi amabhasi kodwa khona emarenke amabhasi amabhasi kodwa khona emgwaqeni amabhasi wadume bo bodla amabhasi ka IYT amabhasi akwa SMT awakwa Taros awakwa Kalamazoo awakwa TPT kwesikamtana nomuntu awapho.

Ibuya ke webalaleli ibuya wengeza kwethu kuyezwakala kwamnandi kakhulu ibuya ibuya webantu kababa ibuya nengane encane ka 8 years unhlanhla lomntakamloyi mangilidabulela libuya wo mlaleli ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvuka.

0: ake namajeri ayamsukela
1: ayamsukela
0: so akobanje besikela awusinomesa onke sgrupa sonke ayangishintshela asehamba.

0: lepas this.
1: Coming up next.
2: Stay tuned. Tolong PNP. Enak sih, terima kasih. Kita mau respect yo, kecil lele. Tanya nak kasih ni yo.

0: ngesikhathi ukuthi umnyango lo wase Frank Donga uvula kanjani eza nayo ngala egudla kase ukuze awuvule lo mnyango angazi kodwa angawuvula ngoba wayedonza ngomsila eza ngala kuhle kuhle kwa Porsche donza inkukhu ifile ngentaba ngazi lo mnyango basabe meswazana
1: wakhuluma nayo
0: sho kanje
1: into esimama eBhayibhelini lo wayiqamba ayingakazi akhulume nenyoka
2: akungekho kuni
1: lo wayiqamba wayingakazi akhulume naye
0: Ndube usaba ini kade ngifuna ukubuza
1: omunye umuntu ekufanele sikhulume ngaye lo
0: yazi ukuthi inyoka wayisabi
1: uAdam abanamakhosikazi awu2
3: ayiwe